0: Dat is TV Ben en Gruwen.
1: Ka, denk eens, ouwe. Ja. Aro, kan je me nog daar? Ben man, ik word daarom daar. Bere. Uru daar wel lang om erin. Ben man, ik word bere. Aro, kan je balgan. Kan dan wang kan je maar te nagel. Pool, kan dan wang kan je maar. Kan dan wang kan je maar. Bitje dan nagel. Hena reje kolong. Palan dan wang kan je maar. Wang aan run kan. Nang nang doan en bolan. Po, po. Kan dan wang kan je maar. Nagel mil dort doan. Pot lên nang nang aleben ding ing nang nang nal pen ya katang om bican hanang ton banang kan ma ya onan nang nara munatan bla berperiwanan jinjal ma nyan wanang kon he ala nang kan jom dal kan nang wa wal kan jan dal kan lengon ru ana bican manang kan ma wangan wae kutta merkami tam ngairo nang dal kan bait na bla ngairo kan nang nang dambalan lengko angaim ngaro ka wede nang ngole nang tu nang ngaro balan sangaim nan ko na nang alam nan ngaim nan ko kana ayan bile nyam bolo ena re brick chaos lengondro ha nanam na bol om ngaro nganan ran kanan kan banaya ayan nan muna tan nan gun banak kan banana dal kan nanan lengon nan banem banem yul om nan ngoro dawala ngoro nan ko dat mi nan ko dal kan banan nan kan ulan nan ngai tan bol ko lengon alam na ran kanan nan ko kan yo ayan nan muna tan gundan mala durung tu manan ko dur bat dur banan nan ko ro brong ngon gunda yo dur lengon nan banan rong nan wa mi ngai dal kan ko ro brong ngon nan ala he bila nya jai kulong meo wallo yo he kada na mena jai kulong mayako kaya jai kulong crazy he ka bengrom truk tan na na mena la muat mengom mil ran kanan nan go oi alan nya ko jiga ko tat mengom nya iwan ran kanan na mena na ngala wat tan be jana ngala bandan dere mok na ha ding ing nan tikan danya ko ko tat mengom jamung do nan bandai ngoy ngan be yanan ayo alak tangaro nganan law law manan bana bandan malan na law law manan be jana na ngala flat wan na dungo yan kan momong do ana ko ropro na tang wan lengwan chodo na kon mai mengonya ko nyoka lengon nyai anan na mi apa mengom nyai anan bolo macen chain na wain jinan jinim na macen bolo nga ko lan kuduruk kuduruk bele nyalen kalam na chain chain nyana na kuduruk ko enan koropro ngo ya ba mengom na no eh dur eh abe ngom nan nanam o mengom be nen benan tetam eh ai ni nanan eh daran nan akan banya rekton menam ya ba mengom o mengon nan waro yoan eh be matton men eh wa wa markap men na nun rakon jin bican nan kan ko prongo socks on kan ngale jama we belenya socks belenya menan eh be ngom malan ran kan ngande papan ngarongan ran kanan to palengko ka ngande pa na ba pa ulay ako tamala kangir do pale man ay ako ngande ba pam adu pale man ayo tum ulay ako odor ko kajin jalma ngalengkon ya kom do pala nayo tum ulay ora na wa mengo jin jalma ba yang ngoinam nalan godor kom ya ba mengo nya e wanan ya ko ropro ngolay markap me ulay ya edu abeng rom na ngande ba pa nyan bananya nulay na damalan kangir na tangon ale ga kaya narong wah, ngalanya ko yuto lai. Wah, bican kan dalam dalam belanga dek. Wah, mana dek ko yuto merkin lai. Bian kan. Dalam ini bapak mengonya nyai. Anak ni kan. Wah, katur aku merda merkap merdan. Nah, kor no mau tin doa lai. Atel rongi merda aku bican macin nanam. Bapak mengom. Dalam macin ngadek mengom macin boyan menan kondayon. Ya bapak mengom macin yang ngadek boyan men koroprongo. Ya nalengko engkul ngarong pulungoin. Eh, dulu. Kau dapat orang, mana bayang orang ngarung ngarung, mana orang kali orangan, lengkon. Abi leh tahu, alas mana malang kau tahu, paman, nabaman, nameriman, paman. Nata, 90s boy, na, ungkan yang awak kajian nama, na, nokotere nana. Eh, arung kan nana mana ungkan mah nokotere, yolong yolong ada dengan bayang orang tak ungkan. Nana macin belum banyak ungkan mah macin, belum macin daruk minan macin, belum wangan kan dulu. Yol ngoyo kan ngata shopping dot tan na kan na kan bawangan wo ngare ngata ko ropul ben kan ya ka gene pe ne man ko ropan me ba yang ada to dark tun na bijan na kan lengon ni mu kan na bile ya short tempo wattom dong lengon na kon ngaya ngoyo longo lengon dur ni na na bile yan ban na men gen na na wattom dark tun o wangan na na do lengon na ma ngaya pa na wattom nya me na la me je ngata me je dar ka yon dar ka kan me ngata ba yang belum na ngapa ke nya nama aronga nga pake yap na mutikang ro aronga na mana bena na na wat na na wat na ma la nang to na balen gumuri na nan ko la hai skes me yap pa bi

Yo, dal garang baik kali kan ambar kado al garang nulun boyongor. Ngamani kada yulung radio on 88.9 FM.

0: duan jawalo 8 PM. Yo long wal maci ni nan wa ngangura ka aja mar klo jawalo ngura namira.
1: Wakaya jawo balanya bele yur kanga bra balanya. Ada nyang unal anang oyor mo. Anang oyor ngam bala bikin narakan punyo. Wa ngap. Mai ngani wa ngandungan de bikin wa. Anang ngara to bala mar ki outstation na nam na win na kon. Kururu win, kururu win. Palangai bicara kam menak artin itu yuri itu bagi nak kenal ku malah nama sign malahnya malah boleh ku wine mil ka red boleh wal ka guide na jama boleh tu ya raman ku ai nan kawa ngabe cengkam menak badan itu ka jeruk pun itu wang kan wine mil itu jeruk pun ka billion itu makun kulil maktunu pang ka wonder itu ka wang kan itu pas ram kabul wandet juru ngai nan win daun gurupan ya palnya win namun na wan mil mak 5 mak 6 wan mil mak 5 or 6 rep mala kang ai dara dual jaul pak bejar we na da win jam meter jam meter tetu win meter namun na na we na wan mil 20 wan mil namun na 30 rep bejar ngai ka ai mar do bal na bejar mangai ngai dole holban bejar ngai ka Pele, you go past this way, Wangai ramp, and you go kabulu, kabulu, kabulu, kabulu 1 mil, kabulu ramp, bijan, ngai ngai ngama, bijan, wai tole, win na, yakar ngaratu berju, bijan ngai, wangai jayul mo. Tau, nuali wangai jaga ngabra dao, tau, bulu ngula dao ka ngabra, kam, ngarain to, ngarain akun gana, bala bulu akun warpam, makaratu kui, gurupun malang dao, malakal ngabra balanya malah. Awal ini kangula itu melengatkan kau ngabra, kabulai tahu balanya malaya. Anu matu merci kangai tu ki, nawi atu nawi marang, nu malang kau nirpung itu ki nawi radio le, which is main mak tangan kau ngabra limbo. Kabulai.
2: Census ja, merci ka diang Augusto. Nah menjuka war pamkungun, mungkin lekungai un plan resources ku malah communities ku. Palanya malang nakun, wanalnya pernit bulu transport. Nah kurbalang health services marici. Wanal limurinit fails kumala kiko budpuloko. Bingur bushmur kabala sitilil limurung janit limurutung ama nukung. Census ngurja warpam uniensa metrislika. Ninjumaram nungo instructions kalki uninel janito. Visit census.abs.gov.au. Authorized ja Australian Bureau of Statistics to Canberra.
3: Hello, my name's Harry Wilson. I'm from Murujulu community and you're listening to Yolongu Radio. Be strong, be proud and stay black.

0: You're listening to Yulungo Radio.
1: Yo dan mi tovulonga ma biar magtao.
2: Gamin ko na. Baba na. Aruka na uli punna na puliwa na kuya pa kana rangila. Rangila pa ngatliwang.
3: Yo eh.
2: Burum. Betul lah kan. Wei, nama jengkar. Mak jarung ya mak. Wangal. Aku minta
3: mak. Tahu.
4: Nih,
2: mainnya jaga perawat. Mainnya tu nih. Mak tinggal belakangnya family sekunan bim. Jaga burum. Kui yang ada belakangnya orang ko. Kamai pal. Iya. Jaga aja orang ko. Abi pernah perlu dari karo after school terarop tala karun tala kor baka muang atau orang kangen na, pala ya rop tu nale. Kunda wana perlu pula banyak laru na, wang aja kunda brown banyak kacit. Wang aja cerk memang aja. Irungu ni mending special mending paling kunda mending. Yang mana perlu ni lelakar na mangu cimir wang aja kunda. Abi beli ramai kunta. Papa ni nak perlu ni mana anggana pernah kupai orang ni kupai virtu ramai. Biarlah kubian anggana ni. Kamarang papa ni orang ni pelakar ni orang ni. Nak kuna kam dalam moyaku. Minta urutku chicken jamah meru. Chicken ada lada jamah. Abi punya tak kamera pula muda pria meru muda jalan orang ni apa man. Felicity, aku, Teka. Felicity, kaje kebi. Teka. Felicity, kah Miss Ross, yo, Miss Ross, Teka, aku. Puku beri amri amri Teka amri. Walau nak anak, walau le, mereka nak anak pun gulali, kah drink, nangkap pun nanti kah balanya, biskut nananya. Baru nana, baru flower aku tu nol balangku. Biru biru punya, wakin ku. Kau tu nolong apa kau mepun ya lalu, kau drink kau kena kapu. Ni, apa lagi? Kau orang nak perlu nolong nak kap. Apa nak perlu kapu anda ramenya le, ambil, pamat ya. Saya kalau orang itu kau dia cium kau aja lah. Panon ni tau. Atas kalau ngatun minyak ni golong le, mai yang le, pola tekam le, ngatun minyak. Kalau murtunya, kalau kena apa kubetul golong le. Cita minyak le, nana pernah le, ispola dia cipu ngerti aku berakal, punya kali. Mana pun kita mau murtun le, ngal murtunya ngatnya, weh nak kena apa kubetul le berong le.
4: Okay.
2: Nak kau apa kau macam ni? Nak aku apa kau macam ni? Betul, betul. Aduh, Ella nuna nama. Kau ngawur cuma dia. Ella nuna nama ni. Kalau Ella nak tahu kalau punya nama ni, apa? Kalau dia kalau mau beri benar berorang itu punya. Dia kalau mau beri ni, kita ngat tu ya macam ni. Tu ya, dengan kalau dia itu pun kita taruh. Dia mau kau taruh.
3: Jadi aku berani kurang.
2: Ni, macam ni ambil harap, ramuan, benar,
4: mak, tu mak jodoh lagi kong, macam.
2: Walalah yang mulai. Kebi ada jodoh malang untuk dapat, tu na. Biar apa jenama? Anak perlu biar dapat. Angan nak pun gayo, benar dapat.
4: Mak, tu mak jodoh lagi kong, macam.
2: Walalah yang mulai. Kebiar jodoh malang untuk dapat, tu na.

maruji nangala na badang ora goblo lirina rawi uranya pilih nyangat pi.

aku jaya rakan kasar mana kaya untuk kerja bayang kita tuan dari nawai oi be ya kang ada keluar gitu terus oi be

0: Na meri demo kol main mak.
1: Kama kurung arau katu manda. Kai ya kong arai itun. Kanga ma kurung arau katu manda.
0: Ma yo mukul tu yang balang ale tu na we. Ta wala ka na meri kawa nga na meri na opo na kon. Mia lak na kon ikan nila ka ngal urung oi. Mia lak kon alcan duka yuta mia lak ngutan kang. Ngala palir bala wangal lang rukam. Kana pinya na kon ikan Uli nak kon malak merangal, mang uli ngekan nian balanya miria mari nyomo kuning u mari yinde, balanya miri yang uli kan daun miri miak ta merangal dua miri ngoi, na uli main makan makaya romuran una,
1: makaya kan romuran na, ya kaya kan uli na ngoran balanya miri yo bai ngo ngamakuruan rom, ni malam ini nian dangun miri labat miri allah.
0: Yo gabi yang bala nakon mukol na nakon mara na mereka yuta yo ngomarin ka mara nakon ga yende tere na nakon dukar na chan lemer to kon ga yon pale nakon na toka mari jama o ngarichun mer ulan na lemer ja mar kole ulan na le da mana pan rupia na nakon dukar lemer to kon ga yon wa nakon main mak ka dukar ka Nalcan lembur tu kunga yang balanya yul ngon madain ulang tu maga yal tukar lel.
1: Nawi ngai kau dah lelir rom ngurat. Ngalapar miru balanya lau ya. Ngalapar miru ni. Ngalapar ngelimur ngur balanya yul ngon ngurung ngur balanya ngun ni. Ngalapar miru ngelimur ngur rom lakran lau. Kadent tu nara tukar lau. Ni nangai kau dah lelir ngalapar miru balanya lau kunga yang lau. Bila tika ngai maju mar tika dal terna. Bila ya kangelimur kau dah nara miru ngelimur yul ngon kunara miru. Pilih rom biru ala bookmark ni lembro. Korotong ni lembro kemari working orang ni lembing lembari jadi umur kuna wangai mana pan kawanga. Tuno paya manganya ni yul kuna umur kuna. Pilih mak ngai itu lembur punya kai cili orang ora. Nabi wala mari ngoli darangan mire. Yan balanya jal yu mici ngoi walang kalaya. Jal yu balanya ya kai nabi itu ngoli ngi korotong ni ngatilang korotong yu ninan. Tapi balangai korang ninna kai jal korual kamaran nara mire. Kabelanya itu kan makanya ngulur punya ngundi kau modal tiri ngelimurung kala kawal lang kala.
0: Ayo main mak, kau nak ngai nak ngulur mari malang tu ngundi meranggal. Kau balanya nak ngulur ngulur dah mana pan wangai wai mepun jenam mere, wangai gad pulu jenam mere, wangai mana lukan mere, kau wangai kabel lukan mere, kau doy koragale kau merangul nak Dia marcul lagian ngar teringat tau, oh bayangun ula rupiah kang orang ngat tau madang, oh dia marcul oh families ko kurutom mereu, palang oleh marinya ditera kang mailing ulungi mari, palang oleh marin ngurir yun, ayang oleh ngunjau wang kajayol ngomarci palang ama kolek ngolah marci, na nakun dokar le merto kung kay ay tony palanya malang tunggu nyale kurutom mereual. Family wal, ayol ngual merangkal. Nah nak untuk karena ngai itu dulu pen merceng sama kulit ngual o kurutu merito kungkayun. Nah untuk karena ukal jaman macam apa yang untuk kar.
1: Nah ngai itu vali pilih utang orang na. Kamar ngai merti kai gat artun mar. Ayjan ngelumurungko narjan ngelumurir darada ya ma ayol ngunna balanya rana alana yuda rana. Karena narjan nganya ni kungkayun irungun ayol ngunna. Na umra kalangul yuar kun demire kire na umra ngul room dungun demra kai mada mulko ni amire malam ra kul dali da tawat na makti kai ngure ko rangle mrungo bai lung manara mire room bala nyangle mrungo lung tun manara mire wa ngana mire ngul ki walango bar ko itama tele idin tun wala na ka kurunan manga ya le room le puni na yul ngana la na dulu pe ama ngul mrungo yakka ngana mire ngun namu ngana nama yul ngola to langle mrungo Guru tu miri ala, wakin mereka ni berumur guru tu ngora, ni berumur bilin menanggala kan nara miri.
0: Yo yo waktu aling, mili, lembur dal yo ngolongo, guru tu mili lembur dal kamar, mili lembur ngoi lembur dal, lembur tu, na mana kon, kagung kaya n miri, bala bicun butur bicun dao, kasih pal bala butur bicun dao, kamarak malam dukar, kagung kaya n miri, martu ngai mar miri, merang ngoi meratu mar miri, kagung lembur ngoi, kagung kaya n miri lembur tu. Kung kaya naman ang matinya yung kurupan dukar, ngunin man yung kung kaya naman ang magaya, bilang guru tumidya lang merdal balanya raw.